0: terhadap sejumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres SBB. Kapolres menjelaskan seluruh tersangka saat ini telah diamankan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan barang bukti yang berhasil disita juga menjadi bagian dari proses pembuktian dari setiap perkara yang ditangani penyidik. Selain memaparkan hasil pengungkapan kasus, Kapolres mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat 193 perkara yang sedang dalam proses penyidikan oleh Satreskrim Polres SBB. Dan konferensi pers diakhiri dengan sesi tanya jawab antara Kapolres, Kasat Reskrim dan awak media. Melalui kegiatan tersebut, Polres SBB menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi penanganan perkara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

yang dikaitkan dengan jaringan Tarakan Ambon. Dukungan tersebut disampaikan Kombes Irda menyusul dugaan keterlibatan belasan oknum anggota polisi Polda Maluku dalam peredaran barang haram tersebut. Ia menjelaskan bahwa belasan oknum anggota polisi yang terlibat itu telah dilakukan pemeriksaan secara internal oleh pihaknya termasuk pemeriksaan urin. Pengungkapan kasus narkoba jaringan Tarakan Kalimantan Utara Kota Ambon, Maluku Tengah, Maluku telah memasuki fase yang dinilai sangat menentukan. Salah satu tersangka dari 4 tersangka yang ditetapkan yakni alias Nyai disebut telah mengajukan diri sebagai justice collaboration kolaborator dan kehadirannya tentu dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi BNN untuk mengungkap jaringan yang selama ini diduga beroperasi secara tertutup di Maluku. BNNP Maluku sendiri hingga kini masih melakukan pengembangan perkara dan belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Yo, hi, yo.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Betas tau alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Bapak Saudara, komitmen menghadirkan manfaat nyata pembangunan dan investasi strategis nasional bagi masyarakat kembali ditujukan di wilayah terluar Indonesia. Koordinasi pimpinan daerah Maluku yang dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menggandeng SKK Migas dan PT Impex Masila untuk menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Jumat 26 Juni 2026. Program pencanangan pendistribusian air bersih dan bantuan pemasangan pipa penyaluran air bersih tersebut menjadi bukti kolaborasi antar pemerintah daerah, TNI Polri, serta industri energi nasional dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga kawasan terluar Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Forkopimda Maluku di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang selama ini menjadi salah satu wilayah strategis pengembangan sektor energi nasional melalui proyek LNG Abadi Blok Masela. Di tengah percepatan pembangunan sektor energi nasional, kehadiran akses air bersih bagi masyarakat Tanimbar menjadi bukti bahwa investasi tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, beta ucapkan perbasudara yang selalu setia bersama dengan keton di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, basudara, katong ada di acara Papa Risa Papa Lele yang beta hadirkan pertemani basudara dari jam 11 siang ini sampai nanti katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, hiburan dengan hiburan dengan info-info menarik nanti akan beta hadirkan pertemani basudara di kesempatan siang hari ini ya basudara. Lalu basudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Every word.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Pak Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

91,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kata masih di Papa Risa Papa Lele Basudara yang beta hadirkan pertemani Basudara semua sampai nanti keton ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara betarin temani Basudara di hari ini Minggu 28 Juni 2026. Seperti biasa sampai di jam 5 sore hiburan dan info akan beta hadirkan pertemani Basudara.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Basudara Indonesia dinilai perlu membentuk unit khusus yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kondisi warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Langkah ini penting agar pengakuan internasional tersebut tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi diikuti upaya perlindungan yang berkelanjutan. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo Onto bilang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tugas negara selesai setelah suatu tradisi berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Padahal, setiap negara memiliki kewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala guna memastikan tradisi tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Antua, tantangan semakin besar seiring bertambahnya jumlah warisan budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO. Kondisi itu juga meningkatkan kewajiban pelaporan kepada UNESCO terkait efektivitas perlindungan budaya serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi yang ada. Waluyo juga jelaskan, saat ini fungsi pemantauan dan pelaporan masih tersebar di berbagai unit kerja sehingga koordinasi belum berjalan optimal. Nah, untuk bilang UNESCO kini tidak hanya menilai jumlah warisan budaya yang berhasil didaftarkan suatu negara, tetapi lebih menekankan kualitas perlindungan serta kepatuhan negara dalam menjalankan kewajiban pasca inskripsi. Nah, Pak Saudara, menurut Antua pembentukan unit khusus bukan sekedar penambahan struktur birokrasi, melainkan investasi strategis untuk menjaga warisan budaya Indonesia tetap hidup dan berkembang. Dengan tata kelola yang lebih kuat, Indonesia dapat mempertahankan reputasinya sebagai negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam perlindungan warisan budaya tak benda dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, katong ada di acara selanjutnya. Ada kabar Ndonci yang beta hadirkan pertemani basudara sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, basudara, selain hiburan nantinya ada info-info menarik juga nih yang akan beta hadirkan ke ruang dengar basudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

di saat emosi tak terkendali. Ada kata menyakiti.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah saudara keton ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemani bah saudara di kesempatan siang hari ini. Nah ada satu info beta hadirkan dulu bah saudara. Bapak saudara, menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Kepolisian Daerah Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kepedulian sosial dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial kepada kalangan pekerja sektor informal. Nah, sebanyak 750 paket sembako disalurkan kepada para buruh yang tersebar di Kota Ambon dan sekitarnya dalam kegiatan bakti sosial Hari Bayangkara ke-80 yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku pada hari Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Nah, Pak Saudara, penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian bakti kesehatan dan bakti sosial Polri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan terhubung melalui video conference yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo MSI. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Bayangkari Daerah Maluku, Asisten 1 Setda Provinsi Maluku, mewakili Gubernur Maluku, unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, jajaran TNI Polri, para pejabat utama Polda Maluku, serta perwakilan organisasi buruh dan pekerja. Kapolda Maluku untuk bilang bahwa para buruh memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Momentum Hari Bayangkara ke-80, Kapolda bilang kata maknai sebagai kesempatan untuk berbagi dan memperkuat kepedulian kepada masyarakat, termasuk para buruh yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Tentua, bantuan yang diberikan bukan semata-mata bernilai material, melainkan wujud kehadiran negara melalui Polri dalam membantu meringankan beban masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi. Nah, kegiatan penyerahan bantuan sosial berlangsung aman, Pak Saudara, dan penuh suasana kekeluargaan. Melalui program ini, Polda Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan yang mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan sosial. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Nah saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi bah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, katong masih tetap ya, masih tetap ada di acara Kabaran Donci yang tentunya beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Nah, di sini ada satu info lagi nih Pak Saudara, yang kembali beta hadirkan partemani Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, setelah bertahun-tahun menjadi simbol persoalan tambang emas ilegal di Maluku, kasus Gunung Botak akhirnya memasuki babak baru. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi mengumumkan penetapan 25 tersangka dalam perkara pertambangan ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Penetapan puluhan tersangka tersebut menjadi langkah hukum terbesar sejak aktivitas pertambangan ilegal mulai berkembang di Gunung Botak pada 2011. Pengumuman itu disampaikan Dirjen Gakum ESDM Jeffrey Huai dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada hari Kamis 25 Juni kemarin, yang turut dihadiri Pangdam Al-15 Patimura, Kapolda Maluku, Sekda Maluku, dan jajaran Kejati Maluku. Menurut Jeffrey, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, analisis dokumen, serta pengumpulan berbagai petunjuk di lokasi tambang, Pak Saudara. Nah, gelar perkara dilakukan terhadap seluruh saksi yang telah diperiksa, seluruh dokumen yang telah dianalisis, serta seluruh petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dari 25 tersangka yang ditetapkan, sebanyak 23 orang merupakan warga negara asing asal Cina. Sebanyak 12 orang telah ditahan di rumah tahanan kelas 2A Ambon sejak 23 Juni 2026, sedangkan 11 lainnya telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang DPO karena tidak berada di lokasi ketika operasi penindakan dilakukan. Pak Saudara, Jeffrey juga menjelaskan bahwa seluruh WNA yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan Gunung Botak. Nah, Pak Saudara, kini masyarakat Maluku menunggu apakah pengungkapan 25 tersangka tersebut akan menjadi titik balik penyelesaian persoalan Gunung Botak atau justru membuka babak baru mengenai dugaan keterlibatan jaringan bisnis, tenaga asing, dan korporasi dalam aktivitas pertambangan ilegal di kawasan emas terbesar di Pulau Buru. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, masih tetap sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak saudara, sebanyak 22 anak sekolah Minggu Jemaat Immanuel OSM menunjukkan antusiasme tinggi saat mengikuti kunjungan edukasi lingkungan di Grand Melukas pada hari Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah sejak usia dini. Ketua Program Manager Grand Melukas, Sin Singerin, Anto bilang para peserta tidak hanya diperkenalkan pada berbagai jenis sampah, tetapi juga diajarkan pentingnya memilah sampah dari rumah sebagai langkah sederhana yang berdampak besar bagi kelestarian lingkungan. Nah, dalam kegiatan tersebut, anak-anak juga diajak melihat secara langsung proses pengelolaan sampah yang dilakukan Grand Melukas. Melalui pengalaman itu, mereka mendapat pemahaman bahwa sampah yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Menurut Sin, salah satu capaian yang paling membanggakan dalam kunjungan tersebut adalah keputusan seluruh 22 peserta untuk langsung mendaftarkan diri sebagai nasabah Kids Sampah Ambon Hijau Grand Melukas. Langkah itu dinilai sebagai bentuk komitmen awal anak-anak dalam menerapkan kebiasaan peduli lingkungan. Grand Melukas merupakan organisasi yang berfokus pada pendidikan lingkungan dan pengelolaan sampah di Maluku melalui berbagai program seperti Sekolah Alam dan Bank Sampah Ambon Hijau yang berlokasi di MGS Benteng Karang dan MGS BTN Pasuinda. Organisasi ini terus mendorong lahirnya generasi muda yang berperan sebagai agen perubahan bagi lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan kebanya Basudara masih tetap dengar keton sampai dengan saat ini. Lalu keton ada di acara Etnik Nusantara yang akan terus kita hadirkan. Pertemani Basudara sampai nanti keton ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu Basudara. Beta ucapkan per Basudara yang ada dengar keton di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Basudara semua terhibur dengan apa yang keton hadirkan di saat ini. Nah jangan kemana-mana Basudara, nikmati terus hiburan-hiburan yang beta hadirkan di suasana siang ini. Semoga terhibur. Lalu buat Anda Basudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab, semoga lebih semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Basudara di hari ini. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, Labeta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

0: Baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin. Kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.
2: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong masih ada terus di acara Etnik Nusantara yang kita hadirkan pertemuan ibu saudara sampai nanti katong ada di jam 2 atau pukul 14 ya waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu kita ucapkan para saudara yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon. Semoga saudara terhibur dengan apa yang katong hadirkan saat ini. Nah, untuk saudara yang mungkin saat ini sedang bersantai bersama dengan keluarga, jangan lupa saudara persiapkan segala sesuatu untuk di besok hari saudara akan memulai aktivitas saudara di hari pertama di pekan yang baru. Karena ketika saudara sudah punya persiapan yang begitu matang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab, maka semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Oke, Mbak Saudara, hiburan-hiburan masih akan terus kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Jari.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan.

sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara etnik Nusantara, dan katon masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, komitmen menghadirkan manfaat nyata pembangunan dan investasi strategis nasional bagi masyarakat kembali ditunjukkan di wilayah terluar Indonesia. Koordinasi pimpinan daerah Forkopimda Maluku yang dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menggandeng SKK Migas dan PT Inpex Masela untuk menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Program pencanangan pendistribusian air bersih dan bantuan pemasangan pipa penyaluran air bersih tersebut menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, serta industri energi nasional dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga kawasan terluar Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Forkopimda Maluku di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang selama ini menjadi salah satu wilayah strategis pengembangan sektor energi nasional melalui proyek LNG Abadi Blok Masela. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto tegaskan bahwa kehadiran investasi strategis di daerah harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional. Nah, Saudara, Antua menilai sinergi antara Forkopimda Maluku, SKK Migas, dan PT Inpex Masela merupakan contoh nyata bagaimana investasi sektor energi dapat berjalan seiring dengan program pemberdayaan dan pembangunan sosial masyarakat. Kapolda juga tambahkan, wilayah-wilayah terluar seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kepentingan perlu terus memperkuat kolaborasi guna memastikan masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap layanan dasar dan pembangunan. Nah, Saudara, di tengah percepatan pembangunan sektor energi nasional, kehadiran akses air bersih bagi masyarakat Tanimbar menjadi bukti bahwa investasi tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, saat ini keton ada di Kabar dan Donji yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini ya. Lalu di sini ada satu info menarik beta hadirkan dulu Mbak Saudara. Persoalan sampah di Kota Ambon masih menjadi perhatian serius. Salah satu lokasi yang kini dipenuhi tumpukan sampah berada di pesisir pantai Dusun Batu Lubang, Desa Hatio Besar, Kota Ambon. Pantauan di lokasi menunjukkan ratusan botol plastik bekas minuman, kemasan makanan, hingga berbagai jenis sampah lainnya berserakan di sepanjang bibir pantai. Mbak Saudara, kondisi tersebut mengganggu keindahan pesisir sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan. Salah seorang warga yang tinggal di sekitar pantai, Sony Warela, mengatakan sampah yang memenuhi pesisir bukan berasal dari lingkungan sekitar, melainkan merupakan sampah bawaan yang hanyut terbawa arus laut. Menurut dia, setiap kali angin bertiup mengarah ke Dusun Batu Lubang, Desa Hati Besar, gelombang laut membawa berbagai jenis sampah hingga terdampar di sepanjang garis pantai. Nah, dia bilang sampah-sampah ini merupakan sampah bawaan. Kalau angin bertiup ke arah Dusun Batu Lubang, banyak sampah yang hanyut bersama gelombang dan akhirnya menumpuk di pantai ini. Dia juga tidak tahu asalnya dari mana, Pak Saudara. Sony juga berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak berakhir mencemari laut. Dia juga meminta pemerintah Kota Ambon memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut melalui upaya pembersihan rutin maupun langkah penanganan yang lebih berkelanjutan. Nah, dia juga bilang, Pak Saudara, katon cuma berharap masyarakat bisa lebih sadar, jangan buang sampah sembarangan. Pemerintah juga diharapkan bisa lebih serius menangani masalah ini, karena katon seng mau pantai tempat tinggal katon terus dipenuhi sampah, apalagi kebanyakan botol-botol plastik bekas minuman, katanya dengan logat khas Ambon, Pak Saudara. Masalah sampah laut yang terus berulang menjadi pengingat bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Tanpa kesadaran masyarakat dan penanganan yang konsisten dari berbagai pihak, pesisir pantai Ambon akan terus menghadapi ancaman pencemaran yang berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan sektor perikanan. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto untuk tegaskan komitmen menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Seluruh pihak diminta bersinergi untuk memastikan agenda nasional tersebut berlangsung aman, tertib, dan lancar. Menurut Antua, keamanan merupakan faktor utama yang akan menentukan kelancaran pembangunan proyek strategis tersebut. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar dan berpotensi memicu perpecahan. Antua juga tegaskan tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan provokasi maupun mengganggu ketertiban masyarakat. Komitmen menjaga keamanan dilakukan demi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Maluku. Sementara itu, Gubernur Maluku dan Bupati Kepulauan Tanimbar menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan proyek tersebut. Masyarakat juga diajak menjaga persatuan dan menyambut pembangunan yang diharapkan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Groundbreaking Blok Masela menjadi momentum penting dalam perjalanan pengembangan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia. Keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan jaminan keamanan yang kuat, harapan terhadap keberhasilan pembangunan Blok Masela semakin besar. Proyek ini diyakini dapat menjadi penggerak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku pada masa mendatang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, keton masih ada di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemani bahas saudara di kesempatan siang hari ini. Nah, bahas saudara, hiburan beta break dulu bahas saudara, karena saat ini ada satu info yang akan kita hadirkan pertemani bahas saudara di Kabar dan Donci untuk siang hari ini. Bahas saudara, Kepolisian Daerah Maluku mendukung penuh langkah Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku membongkar dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang dikaitkan dengan jaringan Tarakan Ambon. Nah, bahas saudara, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Dires Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan kepada wartawan untuk bilang, katong Polda Maluku tentu mendukung langkah tegas BNN dalam membongkar kasus tersebut. Nah, bahas saudara, dukungan tersebut disampaikan Kombes Indra menyusul dugaan keterlibatan belasan oknum anggota polisi Polda Maluku dalam peredaran barang haram tersebut. Anto juga jelaskan bahwa belasan oknum anggota polisi yang terlibat itu telah dilakukan pemeriksaan secara internal oleh pihaknya, termasuk pemeriksaan urin. Nah, Anto bilang di kita itu ada belasan dan itu terbagi. Kita sudah periksa urin, soal penanganannya itu kewenangan BNN. Kita sekali lagi mendukung langkah BNN dalam menuntaskan dugaan kasus tersebut. Pengungkapan kasus narkoba jaringan Tarakan Kalimantan Utara Kota Ambon Maluku telah memasuki fase yang dinilai sangat menentukan. Salah satu tersangka dari 4 tersangka yang ditetapkan yakni alias Nyai disebut telah mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Kehadirannya tentu dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi BNN untuk mengungkap jaringan yang selama ini diduga beroperasi secara tertutup di Maluku. Nah, bahas saudara, informasi yang diperoleh pada hari Senin 22 Juni 2026 menyebutkan bahwa Nyai melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK guna memperoleh status justice kolaborator. Langkah ini dinilai penting karena tersangka disebut siap memberikan keterangan secara menyeluruh mengenai alur peredaran narkotika, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta pola distribusi yang selama ini berjalan. Sumber yang mengetahui perkembangan perkara tersebut mengatakan bahwa secara mental maupun fisik Nyai telah menyatakan kesediaannya membantu penyidik. Nah, jika permohonan tersebut diterima, maka keterangan Nyai berpotensi menjadi salah satu alat penting dalam pengembangan perkara yang saat ini masih dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku. Perkembangan penyidikan tersebut tidak hanya menyasar pelaku utama, melainkan juga pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Informasi yang berkembang, Mbak Saudara, menyebutkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah kalangan profesi, mulai dari mahasiswa, pekerja swasta, aparatur sipil negara, hingga oknum aparat. Namun demikian, seluruh informasi tersebut masih bersifat dugaan dan memerlukan pembuktian melalui proses penyidikan serta penegakan hukum yang berlaku. Sejumlah pihak berharap aparat dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut perkara tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Kini perhatian publik tertuju pada sejauh mana keterangan yang akan disampaikan Nyai mampu mengungkap aktor-aktor lain yang selama ini belum tersentuh proses hukum. BNNP Maluku sendiri hingga kini masih melakukan pengembangan perkara dan belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, untuk informasi ini, Mbak Saudara, masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

0: Baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Biasa dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas hujan air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan par katong pun tetangga-tetangga nih.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya Pulau Babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 6 Lea mulai mempromosikan produk hasil karya warga binaan secara luas setelah menyepakati perjanjian kerjasama dengan usaha mikro kecil dan menengah lokal. Kerjasama itu tertuang dalam PKS nomor WP.28.P.PAS.9.HK.01.02/617 antara Lapas 6 Lea dan Rumah Sarapan Mama All tentang penjualan hasil karya warga binaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas 6 Lea Muhammad M. Marasabesi dan pemilik usaha Bet Solda pada hari Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Menurut Kelapas 6 Lea, kerjasama ini merupakan langkah awal dalam memperkenalkan minyak kayu putih Maju 86 kepada masyarakat sebagai produk khas dan ikonik Lapas 6 Lea sekaligus bersaing di pasar lokal. Nah, Anto juga tambahkan kerjasama dengan Rumah Sarapan Mama Ol dinilai sangat tepat karena merupakan usaha retail yang menjual berbagai oleh-oleh khas dan produk-produk UMKM lokal daerah Pulau Buru. Nah, Bapak Saudara, sementara itu pemilik Rumah Sarapan Mama Ol, Bet Solda, menyambut baik kerjasama pemasaran produk warga binaan dengan Lapas 6 Lea di toko oleh-oleh miliknya. Kerjasama Lapas 6 Lea dengan pihak eksternal terkait penjualan hasil karya warga binaan merupakan implementasi konkret dari 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong masih tetap ada di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan pertemuan Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Sudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat sih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lagi. Kadang-kadang erosi juga

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam batam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai perbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang ni ada musim laur?
1: Barang laur tu apa bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dom bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pung ukuran kecil macam begitu, kata mau timba akang nih apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa kata pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan lubang kecil-kecil. Lalu ember lain supaya kata bisa tampung laur yang kata su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga, jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu, sabantar beta mau pi timba laur lagi bapak. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Maluku, negeri beta yang indah. Kicau burung di hutan Maluku. Deruan ombak di pantai. Pantai timur, pantai utara, dan pantai selatan. Tempat terbitnya, oh sang matahari. Oh Maluku betae.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, Indonesia dinilai perlu membentuk unit khusus yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kondisi warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Langkah ini penting agar pengakuan internasional tersebut tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi diikuti upaya perlindungan yang berkelanjutan. Nah, Mbak Saudara, pengamat ekonomi kreatif, budaya dan pariwisata Hari Waluyo untuk bilang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tugas negara selesai setelah suatu tradisi berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Padahal setiap negara memiliki kewajiban melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala guna memastikan tradisi tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut tentua, tantangan semakin besar seiring bertambahnya jumlah warisan budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO. Kondisi itu juga meningkatkan kewajiban pelaporan kepada UNESCO terkait efektivitas perlindungan budaya serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi yang ada. Waluyo juga menjelaskan, saat ini fungsi pemantauan dan pelaporan masih tersebar di berbagai unit kerja sehingga koordinasi belum berjalan optimal. Anto tambahkan, UNESCO kini tidak hanya menilai jumlah warisan budaya yang berhasil didaftarkan suatu negara, tetapi lebih menekankan kualitas perlindungan serta kepatuhan negara dalam menjalankan kewajiban pasca inskripsi. Pembentukan unit khusus monitoring, evaluasi dan pelaporan warisan budaya tak benda UNESCO di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan dapat menjadi solusi, Pak Saudara. Unit tersebut diharapkan mampu mengelola basis data nasional, menyusun laporan kepada UNESCO, mendampingi pemerintah daerah dan komunitas budaya, serta membangun sistem peringatan dini bagi unsur budaya yang menghadapi ancaman keberlanjutan. Terakhir, untuk bilang, pembentukan unit khusus bukan sekedar penambahan struktur birokrasi, melainkan investasi strategis untuk menjaga warisan budaya Indonesia tetap hidup dan berkembang. Dengan tata kelola yang lebih kuat, Indonesia dapat mempertahankan reputasinya sebagai negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam perlindungan warisan budaya tak benda dunia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, dan kebanyakan basudara yang selalu setia bersama dengan katon di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah, basudara sekali lagi dangke beta ucapkan para basudara yang sama-sama dengan beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga hiburan yang beta hadirkan tadi bisa bikin basudara semua merasa terhibur. Lalu info-info yang sudah beta bagikan semoga bermanfaat para basudara dong semua. Akhir kata basudara, beta harus pamit dari ruang dengar basudara. Nanti basudara akan ditemani oleh rekan pengganti dari jam 5 sore ini sampai nanti di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentunya hiburan dan info-info nanti akan dibagikan juga pertemuan di basudara di hari ini ya. Nah, basudara, buat basudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab, tetap semangat. Lalu buat basudara yang sedang menikmati liburan di akhir pekan ini, selamat menikmati liburan bersama dengan keluarga. Beta pamit dari ruang dengar basudara, selamat sore, sampai jumpa lagi. Amatuh.

Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Pak Saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katong pun aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Iya, baik Pak Saudara, masih di lagu-lagu dandut ya. Masih terus beta kasih par Pak Saudara dong semua di sore ini ya, tepatnya di Dandut Nusantara yang akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua. Selamat sore Pak Saudara yang baru saja bergabung ya ketahuan di Pro 4 RRI Ambon. Ya, saat ini Pak Saudara ditemani oleh ya beta ya tim nilai yang akan menemani Pak Saudara dong di edisi siar hari ini Minggu 28 Juni 2026. Oke Pak Saudara, beta hadirkan lagi lagu-lagu dandut ya yang terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik. Bye-bye, Lord.

Pak Saudara, kata semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda kata sih bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya kata belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi Pak Saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: Pak Saudara, PT Bank Rakyat Indonesia Maluku BRI Cabang Ambon resmi menjalin kerjasama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku melalui penandatanganan nota kesepakatan sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat sinergi dan meningkatkan pelayanan perbankan bagi seluruh pegawai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Penandatanganan MOU tersebut dihadiri oleh pimpinan Balai Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku, Iki Aristanto, didampingi bendahara serta ketua tim kemitraan Balai Guru Tenaga Kependidikan. Sementara dari pihak BRI hadir pimpinan cabang BRI Ambon, Gilang Surya Pratama, bersama manajer Guna, manajer mikro dan Menteri Berguna. Melalui kerjasama ini, BRI akan memberikan berbagai layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai Provinsi Maluku yang berjumlah 42 orang, mulai dari layanan simpanan, transaksi keuangan, hingga fasilitas kredit dan produk perbankan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pimpinan cabang BRI Ambon, Gilang Surya Pratama, menyatakan kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen BRI untuk terus memperluas kemitraan dengan berbagai institusi dalam menghadirkan layanan keuangan yang mudah, cepat, dan terpercaya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Rompat FM suara budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara di sela lagu-lagu dandut ya. Informasi akan kita kasih para basudara dong ya, ini mengenal pembangunan harus menyentuh masyarakat hingga wilayah terluar. Nah, Kapolda Maluku ya, di tengah upaya mendorong pembangunan dan investasi strategis di

kawasan Timur Indonesia, pemerintah Provinsi Maluku bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memastikan bahwa manfaat pembangunan juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan bakti kesehatan dan bantuan sosial Forkopimda Maluku yang digelar di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar, Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, kegiatan yang dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa bersama Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto serta unsur Forkopimda Provinsi Maluku tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja yang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain meninjau kesiapan pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela, Forkopimda juga memastikan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan dan terluar. Berbagai layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat setempat disertai penyaluran bantuan sosial dan bantuan pendidikan bagi warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut meliputi perlengkapan sekolah bagi para pelajar serta bantuan kursi roda bagi warga yang memerlukan dukungan mobilitas dalam aktivitas sehari-hari. Nah, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran negara. Nah, pembangunan harus menyentuh masyarakat hingga wilayah terluar. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari investasi dan infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang layak. Sumber informasi ini

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara, persoalan sampah di Kota Ambon masih menjadi perhatian serius. Salah satu lokasi yang kini dipenuhi tumpukan sampah berada di pesisir pantai Dusun Batu Lubang, Desa Tiwe Besar, Kota Ambon. Pantauan di lokasi menunjukkan ratusan botol plastik bekas menimun, minuman, kemasan makanan, hingga berbagai jenis sampah lainnya berserakan di sepanjang bibir pantai. Kondisi tersebut mengganggu keindahan pesisir sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan. Salah seorang warga yang tinggal di sekitar pantai, Sony Warela, menyatakan sampah yang memenuhi pesisir bukan berasal dari lingkungan sekitar, melainkan merupakan sampah bawaan yang hanyut terbawa arus laut. Menurutnya, setiap kali angin bertiup mengarah ke Dusun Batu Lubang, Desa Tio Besar, gelombang laut membawa berbagai jenis sampah hingga terdampar di sepanjang garis pantai. Sampah-sampah ini merupakan sampah bawaan, dan ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, sehingga tidak berakhir mencemari laut. Ia juga meminta pemerintah Kota Ambon memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut melalui upaya pembersihan rutin maupun langkah penanganan yang lebih berkelanjutan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara. Saat ini kita ada di acara Suara Kapat Pustaka Maluku, di mana pusat pengetahuan kebudayaan Maluku akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua dengan informasi terkait dengan budaya tradisi yang sudah kita siapkan dalam bentuk paket buat menemani Pak Saudara dan semua. Dan Nangke yang baru saja bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI.

Hai,

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawak. Dan memang parang salawak ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambangkan kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan pakan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya, ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah di itu masih menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi semangat.

0: selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
1: Parang Sarawaku di Maluku itu, kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan Parang Sarawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini Parang Sarawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, Parang Sarawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda, saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku terus yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Sarawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya. Karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

Nah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Ya, baik, Pak Saudara, Indonesia dinilai perlu membentuk unit khusus yang bertugas memantau, mengevaluasi dan melaporkan kondisi warisan budaya tak benda yang telah diakui oleh UNESCO. Langkah ini penting agar pengakuan internasional tersebut tidak terhenti, ya, tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi diikuti upaya perlindungan yang berkelanjutan. Nah, pengamat ekonomi kreatif budaya dan pariwisata Hari Waluyo menyatakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tugas negara selesai setelah suatu tradisi berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Padahal, Bapak Saudara, setiap negara memiliki kewajiban melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala guna memastikan tradisi tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, tantangan semakin besar seiring bertambahnya jumlah warisan budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO. Kondisi ini juga meningkatkan kewajiban pelaporan terkait efektivitas perlindungan budaya serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi yang ada. Nah, saat ini fungsi pemantauan dan pelaporan masih tersebar di berbagai unit kerja sehingga koordinasi belum berjalan optimal. Akibatnya, data sering tersebar di berbagai tingkatan pemerintahan dan penyusunan laporan kerap dilakukan mendekati tingkat waktu. Nah, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaporan dan berdampak pada kredibilitas Indonesia di tingkat internasional. Nah, UNESCO kini tidak hanya menilai jumlah warisan budaya yang berhasil didaftarkan suatu negara, tetapi lebih menekankan kualitas perlindungan serta kepatuhan negara dalam menjalankan kewajiban pasca inskripsi. Nah, karena itu diperlukan sistem yang mampu memantau kondisi warisan budaya secara rutin dan memastikan komunitas pemilik budaya tetap menjadi bagian utama dalam proses perlindungan, Pak Saudara.

0: nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.
0: Nanti aku pinjam ya Aldi. Pinjam.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

0: Kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Tapi supaya 3 per habis makan siang, 2 lagi per makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak motong-motongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul.
1: Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Tapi saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

seribu pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlaki. Bersama saya Ati Manilet di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 28 Juni 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan paket budaya dari RRI Ternate dengan topik pengobatan tradisional Roranong.

0: Kabea Subaju. Salam baku dapa lagi untuk obrolan budaya edisi kali ini. Kami dari RRI Ternate akan mengajak sahabat budaya untuk ngobrol tentang rempah-rempah Ternate. Tapi bukan cuma soal rasa dan juga aroma. Kali ini kita akan ngebahas atau ngobrol soal bagaimana rempah-rempah yang sudah ada dari zaman nenek moyang kita ini ternyata punya peran besar dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sahabat budaya pernah tidak ketika mungkin waktu masih kecil sakit masuk angin ya, diberikan rebusan jahe, atau mungkin ketika masih kecil sakit dikit, batuk dikit, langsung diobatin sama minyak gosok dari cengkeh buatan sendiri. Nah itu bukan soal tradisi saja, tapi juga bagian dari kearifan lokal yang luar biasa. Di episode kali ini kami RRI Ternate akan membahas cerita-cerita di balik rempah, dari pengobatan tradisional sampai ke pemanfaatannya di zaman sekarang. Dari Poltekkes Kemenkes Ternate, saya Desi Haryanti Ismail akan mengangkat tema Perorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Kita akan membahas mengenai temanya Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Ada dua narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Kita akan membahasnya. Yang pertama ada Ibu Nurkila Suaib SST MCAP atau Ibu Kila ya. Boleh disapa Ibu Kila ya.
1: Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya RRI, ya. Di mana saya pun berada, kita jumpa lagi ya kayaknya.
0: Jumpa lagi untuk iya, sekian kali nih. Iya. Dan Ibu Kila ini selalu bersedia nih, Alhamdulillah, di tengah kesibukannya. Apalagi banyak agenda Bu ya, yang waktu dalam dekat waktu ini akan diurus sama Ibu ya. Tapi Alhamdulillah bersedia untuk hadir di program obrolan budaya kita.
1: Insya Allah, insya Allah ada untuk masyarakat Indonesia.
0: Baik, dan narasumber kami yang kedua ada Ibu Irawati Uma Ternate, SST MM Terkep. Ya, ada Ibu Ira. Boleh disapa Ibu Ira ya?
2: Iya, boleh sekali. Boleh banget. Iya, Ibu Ira.
0: Ibu Ira. Baik, ya. Ibu Ira, Alhamdulillah juga nih bisa di kesempatan ini bisa ngobrol sama kita, dan ini akan membahas mengenai hal yang memang sangat berguna untuk masyarakat kita ya, Ibu ya.
2: Alhamdulillah, terima kasih juga RRI ini masih mempercayakan kami untuk bisa berbagi ilmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami Poltekkes Ternate, ya, saya Ibu Ira dan Ibu Kila, insya Allah bisa berbagi informasi terkait dengan tema kita hari ini, Rorano ya.
0: Iya, ya. Betul sekali. Jadi tema kita adalah Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Untuk membahas mengenai hal ini, saya akan kembali lagi sesaat lagi tetap bersama dengan kami di obrolan budaya persembahan dari RRI Ternate.

Kembali bersama dengan kami dalam program Obrolan Budaya. Untuk edisi kali ini kami membahas mengenai Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Anda bersama dengan saya Desi Renti Ismail dari RRI Ternate. Sahabat Budaya, kita sudah bersama dengan dua narasumber. Tadi di awal saya sudah perkenalkan, jadi langsung aja ya kita ngobrol nih mengenai Rorano ini sendiri. Mungkin masyarakat kalau di Ternate atau di Maluku Utara pada umumnya sudah tahu Rorano itu apa begitu ya. Tapi ini yang ada di luar daerah, karena siaran Obrolan Budaya juga disaksikan oleh seluruh wilayah di Nusantara ya. Jadi mungkin bisa juga di awal ini untuk memberikan informasinya ke sahabat budaya kita tentang

0: program studi. Jadi kami membawahi, jadi visi misi itu diturunkan ke masing-masing jurusan. Adapun kalau kita berbicara tentang Rurano, itu kita tidak terlepas dari beberapa istilah. Yang pertama adalah obat herbal, kemudian obat tradisional, dan jamu. Mungkin istilah Rurano itu adalah istilah lokal, ya. Tetapi kita bisa mendefinisikan pada jenis obat tradisional. Jadi mungkin sahabat budaya hari ini, jadi Rurano itu sebenarnya kita sebut dengan sebutan yaitu obat tradisional dengan bahan-bahan yang memang diambil dari bahan-bahan lokal, khususnya di Kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya. Mungkin ada beberapa jenis obat yang mungkin tumbuh hampir di seluruh Indonesia karena beriklim tropis, ya. Tetapi ada kita lihat bahwa konsistensi dari tanah, kemudian iklim, sinar matahari, itu mungkin berbeda, ya. Maksudnya berbeda pada kondisi tanah itu sendiri dengan khususnya tanaman-tanaman obat yang berada tumbuh di Kota Ternate dan Maluku Utara itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Kita lihat saja pala, cengkeh yang memang dinobatkan sebagai kota rempah, ya. Karena memang salah satu destinasi dari waktu itu zaman penjajah, ya. Destinasinya adalah kota rempah, yaitu kita istilah di kalau sejarah Ternate Tidore, ya, perebutan ya, karena rempah-rempah adanya itu, ya. Rempah-rempah itu sendiri. Iya. Jadi kami kenapa menyebutnya Rurano karena biar familiar di, khusus untuk di Kota Ternate, dan ini mungkin bersifat sosialisasi pada masyarakat Indonesia umumnya bahwa Kota Ternate itu selain dinobatkan sebagai kota rempah, dia memiliki banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat. Baik, khususnya kalau kami di bidang kebidanan, yaitu khusus kesehatan ibu dan anak, dan bisa juga digunakan pada masyarakat umumnya laki-laki, ya, kemudian masyarakat pada usia, bisa, ya, pada sesuai dengan siklus kehidupan manusia.
1: Baik, itu seperti saja. Itu di awalnya jadi obat tradisional begitu ya, Rurano ini.
0: Rurano itu adalah jenis obat tradisional.
1: Baik, nah ini kan kalau orang taunya cuma pala sama cengkeh aja nih, orang di Ternate, ya. Ternyata banyak juga rupa-rupa yang bisa digunakan, ya, untuk pengobatan dari Rurano itu sendiri. Nah, kita ke Ibu Ira nih, ya, membahas tentang Rurano ini. Apa bedanya Rurano dengan Rurano rempah nih, Ibu?
2: Rurano sama Rurano rempah, ya. Nah, kita ketahui Rurano ini sebenarnya kalau di daerah lain, mungkin di daerah Jawa, ya, itu yang disebut jamu, ya. Nah, kalau kita khususnya masyarakat lokal Maluku Utara, lebusnya lagi Ternate, itu dinamakan dengan Rurano. Nah, Rurano ini sebenarnya kumpulan dari beberapa tanaman yang diramu, kemudian bisa digunakan untuk pengobatan, khususnya kalau kita di jurusan kebidanan, di kebidanan itu biasanya digunakan pada ibu nifas. Ibu nifas, kemudian selain ibu nifas juga kepada remaja putri. Nah, putri. Ini berkaitan dengan remaja putri, berkaitan dengan hasil riset kami.
0: Kebetulan riset kami itu ada salah satunya adalah Rurano pada remaja putri.
2: Jadi Rurano itu yang di dalamnya adalah kumpulan dari rempah-rempah tadi. Jadi sebenarnya Rurano itu adalah rempah-rempah yang diramu menjadi satu sehingga dilabelkan dengan nama Rurano. Nah, Rurano itu kalau masyarakat mengkonsumsi Rurano, ya, di dalamnya itu adalah rempah-rempah yang ada di Maluku Utara yang diramu menjadi satu dan keluarnya adalah Rurano tadi, dan itu bisa digunakan di remaja putri khususnya, ya. Kemudian
0: terkait dengan
2: menarce remaja putri. Kebetulan kami melakukan riset, ya, riset terkait dengan pengkonsumsian Rurano itu juga dilakukan riset kepada pengkonsumsian Rurano terhadap remaja putri yang menarce,
0: yang pertama kali mendapatkan haid. Jadi itu bagian dari tradisi orang Ternate. Jadi pertama kali organ reproduksinya mulai berfungsi dengan baik, ditandai dengan pengeluaran, ya, darah haid, ya. Itu ditandai dengan disebutkan dengan menarche. Nah, di situ
1: itu biasanya juga kan ada ritualnya, ya.
2: Ritual khususnya, ya. Kalau di budaya Ternate kan ada ritual naik obat misalnya ya,

0: obat
1: iya betul-betul.
2: Naik badaka,
3: naik badaka, naik mirip, obat, mirip, ya, minum, iya, obat, obat,
0: minum obat,
3: minum obat, minum obat. Di dalam itu sebenarnya ada Rorano di dalam,
0: nah, itu
3: yang dikonsumsi.
2: Betul, ya. Jadi kita melihat fenomena yang ada, ternyata budaya lokalnya Kota Ternate ya, terus masyarakat Maluku Utara pada umumnya, salah satu itu tadi disebut dengan naik obat. Ternyata naik obat itu adalah pemberian obat-obatan khusus, kepada gadis remaja kita yang menginjak masa dewasa,
3: atau pubertas ya,
2: iya,
3: yang pertama kali mengalami menstruasi.
0: Nah,
3: budaya ini sebenarnya sangat bagus, Bu. Bagus sekali, karena di dalamnya itu pengkonsumsian Ronald tadi itu meningkatkan kesehatan, kemudian apa namanya ya, remaja putri itu nanti untuk kedepannya perlangsungan haidnya atau menstruasinya itu lebih bagus,
0: lebih lancar,
3: karena lebih lancar.
2: Jadi kan kalau di kebidanan ada yang namanya premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome ini gejala-gejala yang diawali dengan sakit kepala, tidak nyaman, dan ini akan mempengaruhi apa namanya proses pendidikannya dia. Ternyata orang tua-tua kita dahulu dia luar biasa memfasilitasi remaja yang baru aja menanjak dewasa, dia udah, jadi kalau di kita ya, kalau di kita kan ditaruh di dalam kamar, dipakaikan baju putih, nggak bisa keluar,
0: ada juga pakai baju,
2: jadi kayak ratu luar biasa ya. Jadi kami melihat fenomena ini, jadi di recovery kembali budaya-budaya yang mungkin hampir tidur, maksudnya tidur bahkan tidak ada. Jadi kami recovery kembali dalam bentuk riset.
3: Apa sih pengaruhnya?
0: Nanti bisa cerita lagi nih tentang penelitiannya ya. Tapi untuk di awal lagi nih ya, tentang jenis-jenis rempahnya sendiri begitu. Untuk Rorano sendiri apa, Ibu, yang paling sering, yang paling baik digunakan untuk masyarakat kita?
2: Jadi Rorano itu yang khusus menar sesuai dengan riset kami itu terdiri dari dedaunan.
0: Dedaunan
2: segar ya, dedaunan segar. Salah satunya adalah campurannya itu mungkin pada umumnya masyarakat Indonesia tahu, yaitu belontas.
0: Belontas.
2: Iya.
0: Belontas ya.
2: Ya, belontas. Nah, satu lagi yang saya mungkin jarang menemukan herbal-herbal atau tanaman tradisional, yaitu namanya jenis semacam tembakau. Ya.
0: Tembakau.
2: Tapi bukan tembakau. beda antara, jadi di sini dia sebut dengan tabako, ya, orang Ternate bilang daun tabako, tapi itu sebenarnya bukan tembakau.
0: Tembakau yang rokok ya.
2: Iya. Kemudian ada lagi di dalamnya itu adalah tadi balontas, kemudian daun tabako, kemudian ada rempah-rempah ya, seperti kunyit, ya, jahe, serai kemudian Nah, kalau dulu mungkin kita tidak, jadi ada kan isinya ya, isi dari Rorano itu sendiri, kemudian takarannya, dosisnya, itu mungkin orang tua-tua kita kan asal aja ngasih ya. Jadi misalnya
3: pakai perkiraan
2: kalau di sini kan jadi segini ya, 5 cm ya. Jadi sebutannya donga ya, nanti minumnya nanti batasannya
3: berapa kira-kira.
2: Iya, kalau di penelitian kami itu mulai dari fenomena yang ada. Jadi kita kan mulai dengan peta jalan setiap penelitian yang ada di Poltekkes.
3: Ada roadmap-nya.
2: Ibu Ira ini adalah ke pusatnya.
0: Kepala pusat penelitian
2: di Poltekkes ya. Jadi kami diberikan kesempatan di Poltekkes ya, melalui seleksi, melalui aplikasi. Jadi
0: Simlitabkes.
2: Iya, Simlitabkes ini tadi kita masukkan proposal kita, kemudian apa yang akan kita mau teliti. Nah, jadi kita itu tahapan penelitian itu berdasarkan peta jalan atau roadmap. Ya. Iya, jadi saat ini kita masih melihat fenomena, terlihat perilaku orang Ternate itu apakah semua sudah tahu tentang Rorano atau tidak. Seperti itu. Jadi kemudian tahapannya lagi ada risetnya. Apa sih aja sih yang ada dalam Rorano itu sendiri? Sampai pada nanti bisa hilirisasi. Ya.
3: Jadi ke depannya dari kita ke depannya dari penelitian dari fenomena yang ada, kemudian kita melakukan riset berdasarkan roadmap ini. Jadi tahun pertama kita bikin apa, tahun berikutnya, dan pada akhirnya bisa dihilirisasi.
2: Iya.
3: Nah, ke depannya harapan kami mungkin Rorano ini bisa jadi brandnya. Jadi kita bisa mengeluarkan hilirisasi, kemudian bisa dikomersialisasikan. Gitu.
2: Jadi ada nilai komersilnya, ada nilai komersilnya.
3: Jadi Rorano bisa kita komersilkan, kita bisa berjual belikan. Mungkin iya. Jadi oleh-oleh khas Ternate
2: iya.
3: Mungkin
2: iya.
3: Bisa.
2: Jadi mungkin nanti pada tahapannya bagaimana kita mengeringkan ya, kemudian apa perbedaannya proses pengeringan dengan proses yang mentah? Karena biasanya orang Ternate ya atau biasanya yang kasih ini adalah paraji. Iya. Dukun ya dukun yang ngasih ya. Ini adalah dukun paraji yang kita ketahui iya. Mereka itu dibesarkan oleh alam, kemudian pengalaman ya iya. Pemberian begini jangan terlalu banyak, nanti sebentar dia muntah misalnya. Belajar gitu
1: situ,
2: jadi
1: kan,
2: berdasarkan
1: ya.
2: Pengalaman ya
1: iya.
2: Ya jadi kita membuktikan secara empiris.
1: Baik, secara empirisnya iya. Nanti sama ibu-ibu ini ya sahabat budaya iya. Di Poltekkes Kemenkes Ternate. Nah tadi kan tadi sempat disinggung bahwa manfaatnya banyak, bukan hanya untuk ibu dan juga anak begitu, tapi juga para bapak-bapak misalnya itu juga punya manfaatnya. Untuk Rorano sendiri manfaatnya seperti apa ibu?
2: Iya, manfaatnya kalau kita lihat kandungannya tadi kan ada daun, kemudian ada jenis rempah ya, dan itu memang sudah sebelumnya sudah diteliti. Jadi efikasi dari Rorano ini sendiri adalah memberikan rasa segar. Jadi kalau di kesehatan itu kan ada yang namanya vasodilatasi.
3: Jadi dia mempengaruhi iya,
2: ramuan ini akan membuat
3: ya,
2: vasodilatasi. Iya, melakukan dilatasi dan itu akan
3: memperlancar
2: peredaran darah.
3: Jadi kalau pegal-pegal iya, ya bapak-bapak yang pegal-pegal iya. Setelah mengkonsumsi itu kan terjadi vasodilatasi iya. Peredaran darahnya lancar.
2: Betul.
3: Kalau peredaran darahnya lancar, O2 juga lancar sampai ke otak. Jadi efeknya adalah merasa nyaman, merasa segar dan
2: iya.
3: Kalau sudah merasa nyaman, merasa segar, otomatis daya tahan tubuh akan meningkat.
2: Iya.
3: Nah, dia bisa meningkatkan imunitas tubuh juga.
2: Iya.
3: Kalau imunitas tubuh juga insya Allah COVID juga akan terhindarkan.
1: Nah, itu.
2: Iya.
1: Ini udah dengar-dengar COVID.
2: Kita mungkin waktu itu kan COVID ya. Itu rempah-rempahnya
3: iya,
2: itu.
3: Rempahnya itu sangat
2: bermanfaat.
3: Jahe itu mahal sekali waktu itu.
2: Iya, jahenya selalu sampai kilo berapa ratus.
3: Betul. Ya, jadi beli 5.000 pun itu pun untung ada.
2: Benar.
3: Itu daerah Jawa saja yang jahenya banyak.
2: Iya.
3: Itu saja susah sekali. 5.000 mungkin sepotong. Kenapa? Karena itu efeknya tadi, dia memperlancar peredaran darah, O2-nya bagus, meningkatkan imunitas tubuh yang paling penting. Sehingga
2: efikasinya terhadap tubuh itu luar biasa.
1: Iya. Jadi memang rempah-rempah yang ada di Ternate ini ya, tadi seperti jahe, kunyit dan sebagainya, itu juga melimpah ya Bu ya?
2: Iya, pala. Jadi kalau misalnya pas rebusannya kita ngasih pala, kasih cengkeh, aromanya. Dan itu memberikan efek yang sangat baik bagi tubuh.
3: Jadi sebenarnya bukan cuma wanita ya munipas pindah manca putri, tapi kayak pria juga sebenarnya.
1: Pada umumnya begitu ya, masyarakat juga bisa menikmati Rorano itu sendiri. Nah, yang paling banyak dimanfaatkan Roranonya Bu, rempah-rempah apa sih yang paling banyak dari hasil penelitian Ibu sendiri begitu?
2: Iya. Kalau kita kan maksudnya kita lihat kearifan lokal kita ya.
1: Iya.
2: Kita kalau misalnya jahe, mungkin ada semua di Indonesia jahe ada, ya kemudian kunyit ada. Tapi yang paling ciri khasnya itu adalah pala dan cengkeh. Pala dan cengkeh. Jadi di antara ramuan-ramuan semua, kita akan tetap menggunakan bahan dasarnya adalah pala dan cengkeh. Iya, seperti itu. Jadi pala dan cengkeh kita tidak pernah lupakan terhadap ramuan-ramuan
3: karena itu punya bahan ya rempah-rempah yang memang adalah kearifan lokal kita. Jadi terkait dengan pala dan cengkeh mungkin saya sedikit bercerita juga. Pala dan cengkeh ini juga ada teman kami dari kebidanan juga yang sudah melakukan penelitian terkait itu, tapi mereka itu membuat losen.
2: Jadi ada losennya.
3: Membuat losen yang bahan dasarnya adalah cengkeh. Kemudian ada juga minyak cengkeh yang menjadi
2: minyak cengkeh.
3: Untuk pijat.
2: Kebetulan unggulan kita di program studi kebidanan
3: usia
2: 3 itu adalah pijat.
3: Jadi pijat ibu nifas
2: pijat ibu nifas dan bayi, dan mana ramuan-ramuan itu, jadi body lotionnya, kemudian minyak cengkehnya, ada aroma terapinya yang dari jurusan keperawatan ya. Jurusan kebidanan. Lotion sama minyaknya itu bisa digunakan sebagai pijat. Mungkin kalau sahabat budaya bisa offline, ada unggulan kita di tempat di samping kanan saya itu adalah salah satu laboratorium di mana kita mengimplementasikan ya dalam ke dalam mata kuliah. Jadi mahasiswa kita dibekali juga bagaimana teknik pijat tradisional yang ada di Kota Ternate ya. Kemudian dengan di apa namanya menggunakan lotion yang bahan dasarnya tadi cengkeh dan pala itu luar biasa. Okay. Jadi kedepannya kami berharap bahwa ini bisa dimanfaatkan oleh orang Indonesia pada umumnya. Jadi kalau saya lihat sudah banyak mungkin ya di Bali, kemudian di, Bali, di Solo, mungkin komplementer itu sudah mulai, bukan sudah mulai, tapi mereka sampai sudah pada produksi ya.
3: Iya, mereka itu malah sudah memproduksi hasil-hasil kearifan lokal mereka ya.
2: Iya.
3: Nah kami
1: ya. Sejauh ini dari Poltekkes Kemenkes Ternate sudah sampai mana, Rolanonya?
2: Iya.
1: Penelitiannya.
2: Kami bilang bahwa tahapannya itu kan berdasarkan peta jalan.
1: Peta ya. Jalan.
2: Peta jalan. Jadi tahap saat ini itu adalah eksperimen ya, baru eksperimen. Jadi pembuatan lotion kemudian di aplikatif ke
3: terapi pijat.
2: Iya, terapi pijat ya, kemudian efikasi dari itu apa? Misalnya pada ibu nifas peningkatan air susu ibu ya. Kemudian mempercepat proses involusio, kembalinya organ-organ reproduksi rahim ke semula. Kemudian pada remaja itu sendiri memberikan efikasi relaksasi ya, sehingga premenstrual syndrome bisa diminimalisir.
3: Ya jadi Rorano untuk sementara itu kita masih dalam tahap riset dan hasil risetnya sudah keluar. Nah insya Allah dengan hasil riset ini nanti tadi kita punya tahapan-tahapan. Tahun pertama kita lakukan apa dan pada akhirnya akan kita mengeluarkan produk Roranonya. Mungkin dalam bentuk teh atau dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk
2: gosok
3: atau bentuk cair yang bisa dikonsumsi langsung
2: itu
3: seperti itu. Tapi masih dalam tahap ini,
2: tahap uji coba.
1: Sama ini tantangannya apa Bu saat penelitian ini?
2: Iya, tantangannya mungkin, selain biaya ya, biaya yang membutuhkan biaya besar. Jadi kita tuh tahapannya sederhana ya, difasilitasi oleh pemerintah melalui Poltekkes ya. Itu kita memanfaatkan ya dana yang ada. Jadi ada tahapan. Jadi tidak langsung gelondongan dalam ya. Jadi ada tahapan-tahapan.
3: Jadi mungkin dana segini kita masih dalam pemula, mungkin dana segini kita yang menyesuaikan dengan dana itu. Nah, ke depan mungkin lebih ini lagi karena mungkin kita ada uji klinis.
1: Uji klinis dulu
3: kemudian nanti ada prosesnya keluarnya izin BPOM, izin edar dan seterusnya, label halalnya juga itu prosesnya.
2: Label halal.
3: Tapi ini sebenarnya Rorano ini sudah dikonsumsi.
2: Itu yang tadi kami bilang bahwa budaya ini sudah ada berpuluh-puluh tahun. Nah, kemudian pada tahun 2010 regulasi dari Kemenkes mengisyaratkan bahwa ternyata komplementer itu di luar negeri lebih banyak. Jadi orang lebih berbondong-bondong ke alternatif ya, ke komplementer dibandingkan dengan medis.
3: Contohnya satu kayak kita pernah ke Thailand. Di Thailand itu kan rumah sakit Sri Raja itu ada dua perawatan. Jadi ada perawatan tradisional dan modern. Jadi kalau ibu nifas, ibu hamil, ibu nifas nanti kan memilih mau tradisional atau modern. Kalau ke tradisional mereka arahkan ke tradisional. Dan itu rempah-rempahnya semua ada di dalam. Dan ternyata di dalam itu ada pala dan cengkeh juga.
1: Nah itu,
3: budaya ya. Pala dan cengkeh juga waktu itu saya sempat. Padahal saya lihat sudah tahu nih, ini dari Maluku pasti. Tapi saya sempat tanya.
2: Ya ambil dari mana? Dibilang,
3: iya ini from Indonesia.
1: Wah, padahal dari Indonesia juga ya.
3: Provinsi Molukas. Ternyata. Ada di sana. Jadi mungkin ekspor ya.
2: Iya. Sana. Jadi kami berharap bahwa ikon pala dan cengkeh ini itu tidak hanya sekedar ikon, tetapi harus ada tadi reboisasi, penanaman kembali yang
3: sehingga obat, apa yang berkelanjutan dia tidak punah,
2: sehingga pala dan cengkeh itu tidak punah. Jadi kita lihat mungkin dulu di samping rumah kita masih ada ya, kita masih menemukan pala, tapi sekarang
3: sudah tidak ada.
1: Sudah diganti dengan bangunan, banyak dibangun rumah
2: Jadi kadang begitu. Jadi ada tonsilitis ya. Tonsilitis itu amandel tuh.
3: Tonsil yang sebenarnya amandel. Radang pada tonsil.
2: Radang pada tenggorokan, radang pada tonsil itu. Salah satunya pala, buah pala, buah pala segar ini kuahnya itu bisa bikin orang gagal apa operasi amandel loh. Itu
3: tonsilitis. Jadi amandel radang pada tonsil yang amandel yang bengkak. yang rada yang besar, mengalami pembengkakan. Itu pala, tapi pala yang kecil,
2: yang muda tuh,
3: yang muda, yang hijau. Oh. Itu kan airnya banyak ya?
2: Airnya banyak.
3: Ya, airnya banyak. Airnya itu yang itu berfungsi menurunkan, menyembuhkan Amanda. Ada ada testimoni dari teman kami.
2: Iya, Ibu Juhartini,
3: iya, jurusan gizi ya. Itu testimoninya itu. Besoknya mau operasi, ada yang anjurkan itu
1: ya.
3: Iya.
1: Biasanya tuh pala
3: muda itu ya. Ternyata langsung dia mencuit gagal operasi itu. Nah, itu yang kita belum melakukan riset. Nah, belum melakukan, harus dilakukan riset ya. Tapi kalau riset yang ketonsil dan itu bukan ranah kami.
1: Ibu kami lebih kepada
3: kesehatan ibu dan kami kesehatan ibu dan bayi. Jadi itu mungkin lebih ke farmasi. Lebih ke farmasi atau ke perawatan bisa. Kami tidak, bukan ranah kami di situ. Kami kesehatan ibu dan
2: anak tadi yang
3: dan remaja,
2: kespro, kami bisa kespro. Tahapan pemberiannya pada remaja, kemudian pada ibu nifas, pada ibu hamil sesuai dengan apa namanya. Jadi kita tidak sembarangan memberikan ya, apalagi ibu hamil ya. Jadi ini tadi recovery, tetapi kita membuktikan secara empiris.
1: Secara empirisnya, jadi, itu yang dilakukan ya oleh Kemenkes, oleh Poltekkes Kemenkes Ternate, sahabat budaya. Nah, tadi juga disampaikan banyak manfaatnya untuk terutama untuk ibu ya, dari dan juga ketika melahirkan ya. Itu kan memang perlu proses yang luar biasa ya, perawatan ini, recovery tadi nih. Karena banyak, itu banyak yang menunjukin juga. Ada tubuh, saya pernah dengar juga kalau ibu-ibu yang contohnya yang dioperasi secara sesar ya, kantong denger tuh apa, obat cacing apa-apa gitu ya.
2: Iya, ramuan cacing.
3: Nah, itu obat cacing,
2: ramuan cacing itu di sini bahan dasarnya itu adalah selain cacing ya, ditambah dengan cengkeh dan pala.
3: Jadi aromanya itu memang benar-benar tidak ada aroma tanah sedikit pun.
2: Iya.
3: Saya sudah pernah mencoba.
1: Iya, kalau operasi sesar kan biasanya pakai itu.
2: Jadi kalau pas ada anyir-anyirnya ya, kan kita ketahui ya, cacing itu kan ada amis-amisnya. Ketika dikasih cengkih pala, kemudian ada kayu manis, kita sudah tidak merasakan itu amisnya.
3: Sehingga minumannya juga jadi bawanya enak tidak ada apa
2: orang
3: ya.
2: Tidak rasa,
3: orang tidak merasa bahwa ini cacing.
1: Itu kan pemasarannya dari mulut ke mulut.
3: Mulut ke mulut.
1: Ini sudah itu cepat sekali.
3: Betul. Cuman itu sampai sekarang belum ada riset ya. Nah, itu yang bukan ranah kami, itu
2: jadi memang
3: ya.
2: Itu dibuat sisi kita memang tahapan. Kalau Ibu Ira, jadi kami di kebidanan itu karena memang kearifan lokal, Ibu Ira terkait dengan kapsul. Kapsul jantung pisang.
3: Iya. Jadi itu saya melakukan riset juga terkait jantung pisang kepok. Iya, jantung pisang kepok di sini yang kita bilang apa, pisang sepatu. Iya, jantung pisang sepatu atau jantung pisang kepok.
2: Iya.
3: Itu turun temurun itu dikonsumsi untuk merangsang produksi ASI pada ibu nifas, produksi kan? Mereka buat dalam bentuk sup misalnya, dalam bentuk sayur ya.
2: Menu-menu makanan ya.
3: Ada tuh ya. Jadi bikin apa ya kalau
2: ada bikin nugget ya.
3: Kalau orang Ternate biasanya dibikin apa?
2: Kuah asam.
1: Enak tuh ya.
2: Kuah asam.
3: Itu campuran. Itu bagus sekali.
2: Iya.
3: Nah, itu turun temurun seperti itu. Kami buktikan dengan riset. Jadi melakukan riset.
2: Kalau pada umumnya hasilnya kan orang buat menu, tapi Ibu Ira dalam bentuk kapsul.
3: Kita buat dalam bentuk kapsul. Jadi harapannya harapannya ke depan orang itu tidak repot-repot lagi harus ambil kemudian olah bikin sayur, makan sayurnya, tapi sudah ada dalam bentuk kapsul. Bentuk kapsul.
1: Lebih gampang,
3: jadi praktis, ke depan komersialisasi kan harapannya itu. Tapi harus butuh tahapan. Jadi uji klinis
2: karena dikonsumsi oleh manusia.
3: Jadi walaupun itu sudah dikonsumsi biasa sayur, tapi kalau sudah masuk ke ini harus diuji dulu.
2: Diuji.
3: Nah, insya Allah doakan saja bisa, angan-angan itu bisa tercapai, bisa kita produksi, kita bisa mengeluarkan kapsul jantung pisang kepok yang dari
1: untuk memperlancar ASI
3: ASI tadi dari kearifan lokal Maluku Utara.
1: Untuk seperti minat masyarakat itu sendiri terhadap Rorano itu banyak tidak, Bu, dari hasil penelitiannya?
2: Jadi
1: yang memang ke arah tradisional aja deh gitu.
2: Iya. Jadi kan apa ya, budaya ini sebenarnya dia terselubung. Maksud saya itu orang karena sudah barangkali apa dukun atau para haji itu dia sudah tidak menurunkan ke anak-anaknya, ya. Jadi kadang itu punah. Nah, kami itu yang tadi kami sebutkan bahwa kami merecovery kembali, ya. Jadi ini semacam sosialisasi. Jadi ketika kami recovery fenomena yang ada penggunaan Rorano, kemudian kan mungkin ada yang tidak mengetahui, ya. Kan kalau di daerah dufa-dufa ke atas, ya. Dufa-dufa ke atas itu masih kental budaya yang
1: orang
2: tadi
1: atas, ya, iya, bilang, iya, budaya, utara.
3: Kan, iya, karavan lokal orang masih kentang, ya.
2: Masih kental.
3: Tapi kalau Salero ke bawah yang sudah ke sini-sini, iya, itu mungkin hampir punah.
2: Jadi iya, kadang iya, kan orang bilang, "Ih, anak-anak mau piskola kok bagaimana mau apa?" Ya, ini bahasa tanah kayak gitu, ya. Iya, Jadi dia mau sekolah sedangkan pada saat menars itu, ya, ke orang tua-tua dulu-dulu kan, orang tua-tua kita, ya, kita yang termasuk pelakunya, ya, maksudnya, ya, nih, ya, korbannya, maksudnya korban positif, ya, positif kita di
3: minum obat, iya, tadi,
2: yang tadi tradisi itu, minum obat, ya. Jadi kan Mbak Sisi menanyakan bagaimana penggunaan utility terhadap masyarakat, terhadap atau minat terhadap Rorano. Saya rasa sebenarnya yang tadi saya bilang tidak nampak di permukaan karena masih budaya itu hampir hilang. Budaya itu hampir hilang. Jadi kami institusi Poltekkes dalam ini jurusan kebidanan recovery kembali terkait dengan budaya-budaya yang hampir punah. Yeah. Dengan memanfaatkan teknik pijat tradisional, memanfaatkan budaya-budaya, memanfaatkan apa hasil bumi, ya, hasil rempah-rempah kita dalam tadi lotion, kemudian minyak pijat, ya, yang itu nanti bakal nanti kita sosialisasi, kalau hasilnya sudah ada kita sosialisasi bahwa ternyata rempah-rempah kita itu luar biasa memberikan efikasi atau manfaat yang sangat besar terhadap kesehatan tubuh.
3: Gitu. Jadi nanti kita bisa disosialisasi bahwa penggunaan Rorano untuk kesehatan menarce atau
2: Ibu Nifas,
3: ya, atau yang dilakukan oleh leluhur kita tuh secara turun temurun itu sebenarnya sudah tepat.
2: Iya,
3: tidak tepat, salah, ya, sudah tepat. Karena harusnya kita buktikan dengan, iya, ya, kita buktikan dengan riset penelitian, iya, itu. Jadi tidak perlu jangan merasa bahwa itu kuno, iya,
2: kuno,
3: itu
2: orang dulu-dulu tuh.
3: Orang dulu-dulu tuh, itu doang, iya, kayak gitu kuno. Tidak harus seperti itu. Harusnya kita kembangkan, kita pelihara ini budaya kita dan menjadi sebenarnya itu menjadi satu sesuatu yang berharga sebenarnya, iya, dari, iya, daerah kita.
1: Baik, berarti ya, komunikasi sama itu, paraji, orang-orang, iya, memang ahli itu terus, iya, dilakukan, ya, Bu, ya?
2: Terus dilakukan.
3: Disosialisasi.
2: Kami sangat berterima kasih dengan RRI, luar biasa, ya.
3: Dengan
2: jadi memfasilitasi kami,
3: tidak
2: untuk
3: langsung ini mensosialisasikan, iya, sebenarnya. Betul, karena, iya, Rorano ini adalah budaya, iya, garifan lokal Ternate yang harus kita kembangkan, iya, yang harus kita pelihara. Ya.
2: Dengan dibandingkan dengan tindakan-tindakan medis, ya, tindakan-tindakan medis, obat-obat kimia yang, nah, memang kita lihat,
1: ya,
2: ya, ya, sebenarnya dampak, semua itu ada dampak, ya, ada dampak, ya, tapi dampak dari obat Rorano itu sendiri minim, ya. Nah, tetapi itu harus tadi yang tadi kami bilang bahwa kami harus melakukan dosisnya riset, dosisnya tepat, iya, waktu pemberiannya tepat, timingnya tetap, ya, kemudian dosisnya tepat, cara mengkonsumsi, cara mengolah, ya, itu juga
3: harus steril, harus, dong, pertama, ya, iya, pengolahannya harus steril,
2: iya, kemudian dampaknya terhadap ginjal seperti apa gitu. Jadi artinya bahwa mengcovery dengan secara ilmiah melalui bukti-bukti empiris itu salah satunya adalah supaya apa namanya keamanan, ya,
1: keamanan,
2: iya,
1: kita,
2: jadi keamanan, ya, konsumen itu,
1: jadi manfaatnya benar-benar dirasakan,
3: iya,
1: ya. Oke, baik sahabat budaya, kami masih akan kembali lagi satu segmen, ya, untuk Anda di obrolan budaya untuk edisi kali ini. Tetap bersama dengan kami obrolan budaya dari RRI Ternate.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Kembali bersama dengan kami dalam obrolan budaya dari RRI Ternate, dan kami masih membahas mengenai Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Dua narasumber yang luar biasa sudah banyak bercerita dengan saya, ada Ibu Kila dan juga Ibu Ira ya. Tadi sudah banyak juga menyampaikan penelitiannya, begitu bagaimana juga dampak terhadap masyarakat untuk Rorano ini sendiri ya. Tapi mungkin yang di segmen terakhir ini kami juga ingin tahu nih, harapannya dari ibu-ibu masing-masing dan juga apa yang diharapkan juga oleh Poltekkes Kemenkes Ternate. Saya ke Ibu Kila terlebih dahulu, ya. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada RRI yang luar biasa atas kerjasama ini, kemudian Poltekkes, pada Bapak Direktur dan seluruh jajaran manajemen yang ada di Poltekkes. Luar biasa kami difasilitasi untuk bisa menyampaikan, jadi memberikan kemanfaatan bahwa ternyata di negeri kita ini menyimpan berbagai macam budaya lokal, kearifan lokal yang perlu kita lestarikan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menggunakan ini? Dan ini kita sudah ketahui bahwa manfaatnya itu sangat luar biasa dengan biaya ya, budget yang minim, budget yang kecil, kita bisa mendapatkan kemanfaatan yang besar. Jadi melalui penelitian, melalui riset, jadi kita membuktikan secara empiris apa-apa budaya lokal kita, kemudian jenis tumbuh-tumbuhan kita yang dikemas dalam bentuk Rorano tadi dengan tindakan-tindakan pijat ya, itu bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Kalau kita di Poltekkes, khususnya di kebidanan, jurusan kebidanan, kesehatan ibu dan anak bisa lebih, jadi bisa lebih meningkatkan kesehatan dan mencegah mortalitas dan morbiditas kesehatan ibu dan anak. Mungkin itu saja harapan kami, bisa terus digalakkan, kemudian bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan oleh masyarakat sehingga manfaatnya bisa dirasakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Kila. Selanjutnya Ibu Ira, silakan.
2: Iya, menyambung dari Ibu Ila. Harapan kami terbesar adalah karena kita melakukan riset, itu harapan kami riset ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan kemudian bisa dihilirisasi dan pada akhirnya diproduksi dan dikomersialisasikan. Nah, terkait dengan komersialisasikan ini terkait dengan Rorano, mungkin kearifan lokal dari Kota Ternate khususnya yang dengan apa label Kota Ternate adalah kota rempah. Jadi harapan kami mungkin hasil riset ini kami nanti bisa dihilirisasi dan akan bisa dikomersialisasikan dan mungkin itu jadi satu brand kita di Maluku Utara khususnya Ternate, yaitu dengan label Rorano tadi, sehingga bisa di bukan cuma masyarakat Maluku Utara khususnya Ternate, tapi bisa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bisa merasakan manfaatnya.
0: Iya, manfaat Rorano tadi itu, ya. Baik, semoga juga bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, bisa Rorano itu bisa dinikmati dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat lebih luas lagi, tidak hanya kita di Ternate Maluku Utara ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Nurkila Suaib SST MCAP ya, telah bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk Ibu Irawati Uma Ternate SST MMTR Cap teh, telah bersama dengan kami. Gelarnya panjang banget nih. Semoga bermanfaat ya untuk para akademisi tentunya dari Poltekkes Kemenkes Ternate Sahabat Budaya. Terima kasih, demikian tadi tema kita Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat ya. Semoga obrolan ini bisa memberikan nilai tambah yang besar bagi pendengar dan sebagai bahan edukasi untuk memanfaatkan rempah-rempah daerah sebagai bahan pengobatan tradisional. Saya Desi Arianti Ismail dari RRI Ternate mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai torong baku dapat lagi di obrolan budaya edisi lainnya. Tabea Subajo.
3: Wei Chong, ngana ada bikapa itu dia?
4: Dewa, kita dapat duduk kumbainga kadare ini.
3: Bainga apa lagi?

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik Mbak Saudara, satu dan cipunya Frisly ini kejulu dengan menyesal pakai hati yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara dan semua di malam ini merupakan donci terakhir buat teman Mbak Saudara dong ya, dan sekaligus beta hati menilat mohon pamit dari ruang dengar Mbak Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi

Kalau saudara gandong dan terdengarnya irama donji ini, maka selesailah ketumpun tugas para bata mama saudara di sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026, ke tanpa pisah dengan harapan baku dapalai di esok amper siang di jam 4:56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Saudara gandon semua, selamat malam dan terimalah salam kebersamaan katong sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ambon.

tadi kita sudah

masalah cedera atau

seperti

Selatan, merangsek dia. Nomor punggung kedua ada Ricky, mencoba masuk ke kotak.

dilakukan oleh tajam kanan terhadap pemain dari Afrika Selatan, ada Aubrey Modiba dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, namun kini belum juga bisa mampu untuk membongkar lini pertahanan Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui muda dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan jauh kepada Okon, masih melebar dia ke sektor kiri, tadi ada Modiba melebar dia ke sektor kiri, perlahan-lahan memasuki area pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Kanada, tarik lagi bebas ke belakang dari sektor kiri pertahanan Afrika Selatan,

gelandang bertahan dari Afrika Selatan ini ke belakang jauh tadi kepada Ocon, melebar lagi ke belakang pada penjaga gawang di sana Williams, langsung tenang ke depan, berada dia di area tengah lapangan pertandingan. Terjadinya cup duel tadi mampu sepenuhnya diamankan oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Di sana ada Sitole umpan pendek 1-2 dia bersama kepada Mudau mencoba melewat satu pemain dari Kanada, mampu dia, namun bola liar terjadi lagi di sektor kanan pertahanan dari Kanada.

pertanyaannya.

memang sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tadi wasit juga tampak meniup fluid di area kotak kiri penalti daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Kini bola kembali bergulir di sektor kotak 16 dari Afrika Selatan. Kita masih melihat menantikan di sana Ambeji Mugazi pendek saja kepada Modiba ataupun kepada Mugazi tadi, umpan pendek saja ke Modiba, masih tarik lagi ke belakang kepada Mugazi, alirkan lagi ke

pemain dari Kanada justru kini mencoba diamankan oleh pemain dari Afrika Selatan. Nomor 21 tadi tampaknya sudah melakukan tendangan jauh tadi. Tampaknya ada Imi Okon tadi dan tampaknya terlebih dahulu juga terjadi pelanggaran terhadap pemain Afrika Selatan.

menyasar gawang dari Afrika Selatan sekitar setengah meter tadi dari gawang Afrika Selatan. Terselamatkanlah Afrika Selatan dari kebobolan. Ya, kali ini di Los Angeles Stadium. Afrika Selatan lewat Bokasi. Bokasi saat ini memulai serangan. Mundur dia ke belakang, belikan kepada Rowan.

penyeberangan penjuru dari Kanada ya, memperoleh tendangan penjuru di babak yang pertama ini. Sesungguhnya artinya tendangan penjuru juga kan salah satu hasil dari serangan-serangan yang membahayakan gawang dari kesebelasan Afrika Selatan. Nah, memang kalau kita melihat dengan komposisi saat ini kan dua permainan yang berbeda gaya. Kalau Afrika Selatan dengan pelatih yang memang dari Eropa ya, pelatih Belgia ini, saya kira kelihatan sekali mereka bermain dengan kecepatan dan bola-bola umpan-umpan terobosan yang sangat membahayakan. Nah, sementara kami lihat pemain-pemain Kanada yang dilatih oleh Jess Smart dari Amerika ini, memang mereka bermain dengan pola-pola serangan yang lebih dilakukan dari umpan-umpan ataupun serangan-serangan bola-bola pendek dari lingkaran tengah, sekali-sekali bermain di sektor sayap kanan maupun sayap kiri lawan. Tapi sekali lagi, di sampai menit ke-24 ini, memang kedua kesebelasan nampaknya masih kesulitan untuk mencari terobosan ataupun ruang tembak yang langsung melakukan tembakan atau shooting ke gawang lawannya. Tapi saya yakin

Maria Miller, namun bola berhasil dicuri ataupun dipotong oleh Mudau. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang. Kini diproses bola sepenuhnya oleh Williams. Umpan saja ke depan, selodorkan bola tadi kepada nomor 4 ada Stebuhu Mukena. Umpan saja tadi kepada rekannya pada Okon, coba alirkan bola, tendangan saja ke area tengah lapangan pertandingan. Terjadi cok duel dari sana, namun terjadi lagi-lagi perebutan bola udara kaki ke kaki. Mampu dibuat oleh Terek, umpan pendek saja kepada Liam Miller. Mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, tampaknya Liam Miller, namun cukup kesulitan tampaknya. Namun penguasaan bola melalui Terek, umpan saja back pass kepada nomor punggung 15 Mubita, melebar dia ke sektor kiri pekan Afrika, mampu dia melewati, ada Tajun, mencoba melilit, umpan saja kepada Johnson, masih memperkan bola, memasuki orang penalti, namun kembali dipotong oleh para pemain dari Afrika Selatan, dan tampaknya Apolis tendang saja, dan lagi-lagi bola hanya memantul di kaki para pemain dari Kanada, sehingga bola pantulan tadi keluar lapangan pertandingan di area pertahanan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Afrika Selatan. Dan tentu memang sejak menit-menit awal hingga pertengahan babak yang pertama ini, Kanada mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Kini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh Alef Mudau dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya juga masih cukup nyaman dengan melakukan umpan passing pendek mendatar. Namun saja umpan ke depan tadi, di sana ada Modiba, yang dituju di sana adalah Maseko, namun sebelahnya belum mengarah ke tempat ataupun ke pemain rekannya yang ada di sektor tengah pertahanan dari Kanada tadi, sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kanada. Kembali terjadi perebutan di area pertahanan baik dari Afrika Selatan tadi, lalu bagaimana memang pressure dilakukan oleh pemain Kanada. Kini memang cukup kesulitan Afrika Selatan untuk bagaimana bisa keluar dari tekanan para pemain Kanada. Namun kini aliran

kendala kini kandaslah serangan yang dibangun oleh Afrika Selatan dan masih amanlah.

Sinta di nomor punggung 13 ada Sitole, namun backpass jauh ke belakang kepada rekannya di sana, namun berhasil terjadi pemotongan dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, namun dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain Afrika Selatan tadi. Sitole backpass saja melebar ke kiri, nomor punggung 14 ada Bukadi, umpan saja ke sektor kiri pertahanan. Serang dari Kanada mampu dikuasai oleh Polis, merasanya kurang penalti, dan lagi-lagi bagaimana Polis meskipun dengan tubuh cukup mungil ini, nomor punggung 7 dari Afrika Selatan mencoba melewati satu penjagaan dari back Kanada nomor punggung 15 tadi. Tampaknya ada Pombita yang memang dengan postur tubuh cukup tinggi cukup menyulitkan bagi Afrika Selatan untuk membongkar pertahanan dari Kanada. Ini pendek saja tendangan bola gawang tadi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Maxim, sudah dilakukan ke sektor kiri kepada rekannya di sana. Tampaknya Richie mencoba melewati satu pemain dan mendapat penjagaan tadi cukup ketat dari Maseko di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan menit ke-37, belum ada gol yang tercipta bagi kedua kesebelasan, sehingga kini pertandingan berlanjut dilanjutkan oleh pertandingan

Adi.

tadi, bagaimana gangguan yang dilakukan oleh pemain Afrika Selatan terhadap Nathan. Ya, kita memang benar sekali tadi Nathan Saliba mencoba untuk menguasai bola, memberikan umpan, namun tampaknya ada gangguan dari salah satu pemain dari Afrika Selatan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda sebuah pelanggaran. Kini kita masih menantikan memasuki menit ke-39 babak yang pertama ini. Skor masih 0-0 antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Kini kita masih menantikan jalannya pertandingan. Memang sangat seru. Dengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Kita masih terus menyiarkan secara langsung bagaimana memang beberapa momen yang krusial bagi kedua tim untuk bisa membongkar jatuh

la victime.

melihat tampaknya Stephen Yuskapi akan melakukan berhadapan dengan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya, tajam matanya melihat rekannya di area mulut gawang di Afrika Selatan. Kita masih menantikan, setidaknya ada 4, 5 hingga 6 pemain. Oh, ada 8 sini. Sudah lakukan Stephen Urakan ke mulut gawang. Di sana ada tajam. Oh, kembali satu heading tentunya yang mengancam gawang dari Afrika Selatan tadi. Kita masih menantikan, nampaknya ada Richie Laria coba manfaatkan umpan crossing melalui tendangan bebas oleh Stephen. Namun bagaimana memang tandukan dari Richie Laria masih melambung di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Kini lakukan tendangan gawang saja, menjaga gawang William sini memang berjibaku sejak menit awal pertandingan tadi. Pendek saja, berikan kepada rekannya ada Ocon. Masih menahan sejenak bola dia di area kotak 16. Mencoba keluar dia, sudah keluar dari sarangnya. Masih menguasai bola sepenuhnya. Mencoba untuk meminta rekannya terus maju di area pertahanan Kanada. Sudah dilakukan jauh tadi umpannya ke sektor kiri pertahanan Kanada. Terjadi terjual di sana, terjadi perebutan di area kotak penalti Kanada. Tapi lagi-lagi belum berhasil bagaimana upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan tadi melalui tendangan gawang yang dilakukan oleh Ronwen Williams mengarah tepat di sektor kotak 16 pertahanan dari Kanada tadi. Dan kini aliran bola terjadi di sektor tengah

dipotong oleh satu penjagaan main belakang dari Afrika Selatan tampaknya. Ada Bukazi tadi yang dengan cekatan memotong umpan crossing tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kanada tadi, sehingga masihlah aman kini gawang dari Afrika Selatan dari gempuran para pemain-pemain Kanada. Untuk bagaimana memang Johnston juga harus membantu lini serang dari Kanada, memang beberapa kali kerap menyulitkan dari pendek pertahanan Afrika Selatan. Kini tendangan sulit diambil alih oleh pemain dari Kanada, tampaknya Stephen dari sisi kanan pertahanan dari Kanada. Siap-siap ya, sudah menguasai bola sepenuhnya, sudah meletakkan bola di sudut tiang kanan dari pertahanan dari Kanada. Sementara itu wasit juga memberikan peringatan kepada kedua pemain dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Sudah lakukan setiapan, ada kembali utama, ada pemain Kanada, langsung sudah tahu apa jadi, oh masih belum, oh langsung ada Afrika lo, oh kepada Tagoya tadi pasalnya, oh bagaimana gempuran-gempuran tadi, ada setidaknya 2 hingga 3 umpan tendangan sudut melalui Stephen tadi, dan tampaknya kita masih menantikan memang terjadi kembelut di gawang Afrika Selatan yang oleh William tadi melalui sepakan pojok dari Stephen tadi. Bagaimana sundulan salah satu pemain dari Kanada tadi masih belum mampu

juga masih melambung di atas gawang dari Afrika Selatan. Amanlah kini gawang Afrika Selatan dan justru aliran bola terjadi di sektor tengah lapangan pertandingan. Terjadi lagi rebutan lagi dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, namun bola memantul justru mendekat kepada Bombita. Umpan saja melebar ke sektor kiri, ada Ricky melewati tengah lapangan pertandingan. Umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati area kotak penalti kepada Ricky, sudah umpan crossing. Oh, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi umpan yang dilakukan oleh Ricky di daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan yang sudah memasuki area kotak penalti tadi, namun tampaknya wasit tidak menganggap adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Masih kita menantikan tampaknya nomor punggung 22 Ricky Laria ini memang mendapat penjagaan atau pengawalan dari satu pemain dari Afrika Selatan. Dan tadi

tentang tadi.

Keselamatan Persiam, basudara gandong semua dimanapun basudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa AMPA. Atau ngakama tamam basudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Senin, tanggal 29 Juni tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Basudara gandong semua, selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

From Patereri Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi buat saudara semua yang mungkin saat ini sudah beranjak dari tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas buat saudara di hari ini ya. Hari pertama di pekan yang baru nih buat saudara. Oke buat saudara, Beta Rain temani buat saudara di hari ini Senin tanggal 9 Juni 2026. Seperti biasa buat saudara, hiburan yang info-info menarik sudah beta siapkan partemani buat saudara di kesempatan hari ini dari jam 5 subuh ini sampai nanti ketung ada di jam 11 waktu Indonesia Timur buat saudara. Mengawali jumpa ketung di pagi ini buat saudara, spesial nih perketung punya buat saudara umat Hindu yang berbahagia. Di acara Kanjoli pagi hari ini ada hiburan lagu-lagu religi Hindu yang akan beta hadirkan partemani bas saudara don semua dari jam 5 ini sampai nanti di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nah bas saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Sahabat saudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

90.1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sahabat saudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah basudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari gumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang basudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu sempurna melebihi batas kemampuan basudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta. Karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

Bapak saudara, kalau ale su tundu muka, su angka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua semau ale berjalan dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak saudara, identitas budaya tidak hanya tersimpan dalam catatan sejarah, tetapi juga hidup melalui kebiasaan, tradisi, dan cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam program ROK, Ruang Obrolan Komunitas Pro 2 RRI Ambon, bersama komunitas Tate Maluku yang menghadirkan Cey Gihon selaku founder Tate dan Rahmat Bacarita Ayo sebagai co-founder Tate dengan topik menjaga identitas Maluku melalui Tate. Dalam dialog tersebut, komunitas Tate memperkenalkan makna filosofis di balik nama Tate. Dalam bahasa Maluku, Tate memiliki arti berjalan atau melangkah. Namun, istilah tersebut juga memiliki makna yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu sebutan bagi seorang anak bayi yang sedang belajar berjalan dan masih membutuhkan bantuan dari orang tua. Maka makna tersebut ya menjadi gambaran perjalanan komunitas Tate yang terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bagi mereka, berjalan bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi sebuah cara untuk mengenal ruang, manusia, cerita, dan identitas yang ada di tanah Maluku. Cey Gihon menjelaskan bahwa Tate hadir sebagai komunitas yang mencoba merekam dan merasakan kembali hubungan masyarakat Maluku dengan perjalanan. Setiap langkah yang dilakukan memiliki cerita baik tentang alam, sejarah, maupun kehidupan sosial masyarakat. Pembahasan juga mengangkat bagaimana perjalanan kaki memiliki kaitan erat dengan sejarah masyarakat Maluku. Napa saudara, selain itu, tradisi Papalele juga menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aktivitas berjalan telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Maluku. Banyak mama-mama Papalele yang berjalan membawa hasil dagangan dari kampung menuju pusat perdagangan. Salah satu contoh yang sering dikenang adalah perjalanan dari kawasan Latualat menuju Pasar Merdeka yang dilakukan dengan berjalan kaki. Bagi komunitas Tate, cerita-cerita seperti ini menjadi bagian penting yang perlu terus diingat oleh generasi muda. Nah, melalui ROK Pro 2 RRI Ambon, komunitas Tate Maluku mengajak generasi muda untuk tidak hanya menjadi penonton perkembangan zaman, tetapi ikut menjaga nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khas daerah, sebab setiap langkah yang dilakukan hari ini dapat menjadi cara untuk merawat cerita dan identitas Maluku di masa depan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Drácula.
1: From Patarari Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara dangki banyak. Bahas saudara masih tetap dengar katon di program Patarari Ambon sampai dengan saat ini. Nah, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Kabar dan Donci yang beta hadirkan pertemuan di bahas saudara sampai nanti di jam 7 bahas saudara. Lalu selamat pagi beta ucapkan lagi nih para bahas saudara yang ada dengar katon di program Patarari Ambon. Semoga bahas saudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah, bahas saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program Patarari Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le Ade. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan pada rumput tetangga.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya. Indonesia.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Bapak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di sesi pertama untuk kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Katong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Bapak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Perempatan Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di acara selanjutnya kabar hari ini yang beta hadirkan pertemani Mbak Sudara dari jam 7 saat ini sampai nanti katong ada di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, selain hiburan, info menarik akan beta hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Kabar pertama yang beta hadirkan, Pak Saudara, Wali Kota Ambon Bodin Watimena mengajak masyarakat untuk mulai beralih dari penggunaan kartu tanda penduduk fisik ke identitas kependudukan digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, cepat, dan efisien. Menurut Antua, penerapan IKD merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung digitalisasi layanan publik sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan yang membutuhkan identitas kependudukan. Nah, Pak Saudara, Wali Kota Ambon Budin Watimena untuk bilang, mari katong harus mulai membiasakan diri menggunakan IKD. Selain lebih praktis karena tersimpan di telepon genggam, IKD juga lebih aman dan mudah diakses kapan saja. Anto juga jelaskan, IKD merupakan inovasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan maupun berbagai layanan publik lainnya. Dengan identitas digital, masyarakat tidak perlu khawatir apabila lupa membawa KTP fisik karena data kependudukan tetap dapat diakses melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah. Anto juga bilang, sekarang hampir semua orang memiliki telepon genggam. Melalui IKD, data kependudukan tersimpan secara digital sehingga lebih mudah digunakan saat dibutuhkan untuk berbagai keperluan pelayanan. Anto juga bilang, Pemkot Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan data cara aktivasi IKD kepada masyarakat. Penggunaan identitas digital juga mendukung peningkatan efisiensi pelayanan publik sekaligus mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan. Anto bilang, katong berharap semakin banyak warga yang melakukan aktivasi IKD. Ini merupakan bagian dari transformasi digital yang sedang didorong pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Watimena juga tegaskan, keberhasilan penerapan IKD membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Kota Ambon. Oleh karena itu, warga diimbau segera melakukan aktivasi identitas digital melalui Disdukcapil Kota Ambon maupun jalur layanan lain yang telah disediakan pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan IKD, maka pelayanan publik akan semakin efektif dan masyarakat juga akan merasakan manfaat kemudahan dalam mengakses dokumen kependudukan kapan saja dan di mana saja.

Kabar selanjutnya Pak Saudara, Kapolres Seram Bagian Barat SBB AKBP Andi Sulkifli SIK MM atau tegaskan komitmen jajarannya untuk menuntaskan ratusan perkara yang masih dalam proses penyidikan saat menggelar konferensi pers di Aula Bayangkara Polres SBB pada hari Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. Dalam konferensi pers tersebut, Polres SBB juga memaparkan keberhasilan Satreskrim mengungkap 15 kasus tindak pidana beserta penangkapan para tersangka dan penyitaan barang bukti. Kapolres Onto bilang pengungkapan belasan kasus itu merupakan bentuk keseriusan Polres SBB dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. AKBP Andi Sulkifli Onto bilang, hari ini pada hari Kamis kemarin ya, Polres SBB melaksanakan konferensi pers terkait 15 kasus tindak pidana yang berhasil diungkap. Dari hasil penyidikan, personel Satreskrim telah mengamankan para tersangka beserta barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan. Meski demikian, Kapolres mengakui masih terdapat 193 perkara yang kini ditangani penyidik Satreskrim. Seluruh perkara tersebut dipastikan tetap diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Konferensi pers turut dihadiri Kasatreskrim Ibtu B. Nanuleita SH, KBO Satreskrim Ibda I. Komang Arjaya, personel Satreskrim, serta sejumlah wartawan dari media cetak dan media online. Usai penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog bersama awak media yang membahas perkembangan berbagai kasus yang menjadi perhatian publik. Polres SBB berharap keterbukaan informasi tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam penegakan hukum. Pak Saudara, kabar selanjutnya masih akan kita hadirkan partemani Pak Saudara di kabar hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut dia pun suka. Tamange, jangan ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tuh, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tuh. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tuh akan tacecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun babau yang seng enak tuh katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamange. Katon tinggal di sini berarti katon jua harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

Dan kebanyakan bahwa saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Keton masih di kabar hari ini, bahwa saudara. Kembali satu kabar, beta hadirkan pertemuan di bahwa saudara. Pangdam 15 Patimura, Majen TNI Dodi Triwinarto, untuk tegaskan komitmen menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Seluruh pihak diminta bersinergi untuk memastikan agenda nasional tersebut berlangsung aman, tertib, dan lancar. Menurut Antua, keamanan merupakan faktor utama yang akan menentukan kelancaran pembangunan proyek strategis tersebut. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar dan berpotensi memicu perpecahan. Antua juga tegaskan, tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan provokasi maupun mengganggu ketertiban masyarakat. Komitmen menjaga keamanan dilakukan demi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Maluku. Nah, Pak Saudara, Pangdam 15 Patimura dengan tegas untuk bilang, katong tegaskan tidak ada ruang bagi provokator. Seluruh elemen diminta bersinergi menjaga ketertiban, jangan mudah terhasut isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan menghambat kemajuan daerah. Sementara itu, Gubernur Maluku dan Bupati Kepulauan Tanimbar menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan proyek tersebut. Masyarakat juga diajak menjaga persatuan dan menyambut pembangunan yang diharapkan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Bapak Saudara, groundbreaking Blok Masela menjadi momentum penting dalam perjalanan pengembangan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia. Keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan serta seluruh elemen masyarakat. Dengan jaminan keamanan yang kuat, harapan terhadap keberhasilan pembangunan Blok Masela semakin besar. Proyek ini diyakini dapat menjadi penggerak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku pada masa mendatang.

Kabar terakhir, Pak Saudara, Polres Seram Bagian Barat SBB menggelar konferensi pers terkait pengungkapan 15 kasus tindak pidana yang berhasil diungkap jajaran Satuan Reserse Kriminal di Aula Bayangkara Polres SBB. Konferensi pers dipimpin langsung Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli SIK MM, didampingi Kasatreskrim Ibtu B. Nanuleita Esa dan KBO Satreskrim Ibda Iko Mang Arjaya, dihadiri sejumlah awak media cetak dan online serta personel Satreskrim Polres SBB. Dalam keterangannya, Pak Saudara, Kapolres Anto bilang pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan personel Satreskrim terhadap sejumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres SBB. Kapolres juga jelaskan, seluruh tersangka saat ini telah diamankan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Barang bukti yang berhasil disita juga menjadi bagian dari proses pembuktian dalam setiap perkara yang ditangani penyidik. Nah, Pak Saudara, konferensi pers diakhiri dengan sesi tanya jawab antara Kapolres, Kasatreskrim dan awak media. Melalui kegiatan tersebut, Polres SBB menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi penanganan perkara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Demikian kabar hari ini, Pak Saudara. Ketemu Mbak Kudapa di kabar hari ini besok pagi jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Ye, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat sih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul, bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Sudara, satu hiburan tersisa beta hadirkan. Partemani Bas Sudara tentunya parkaton jelang jam 8 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana Bas Sudara, karena setelah ini kita masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan Partemani Bahas Saudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Indonesia dinilai perlu membentuk unit khusus yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kondisi warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Langkah ini penting agar pengakuan internasional tersebut tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi diikuti upaya perlindungan yang berkelanjutan. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo Onto bilang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tugas negara selesai setelah suatu tradisi berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Padahal, setiap negara memiliki kewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala guna memastikan tradisi tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Antua, tantangan semakin besar seiring bertambahnya jumlah warisan budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO. Kondisi itu juga meningkatkan kewajiban pelaporan kepada UNESCO terkait efektivitas perlindungan budaya serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi yang ada. Waluyo juga jelaskan, saat ini fungsi pemantauan dan pelaporan masih tersebar di berbagai unit kerja sehingga koordinasi belum berjalan optimal. Anto tambahkan, UNESCO kini tidak hanya menilai jumlah warisan budaya yang berhasil didaftarkan suatu negara, tetapi lebih menekankan kualitas perlindungan serta kepatuhan negara dalam menjalankan kewajiban pasca inskripsi. Pembentukan unit khusus monitoring, evaluasi, dan pelaporan warisan budaya tak benda UNESCO di lingkungan Kementerian Kebudayaan dapat menjadi solusi. Unit tersebut diharapkan mampu mengelola basis data nasional, menyusun laporan kepada UNESCO, mendampingi pemerintah daerah dan komunitas budaya, serta membangun sistem peringatan dini bagi unsur budaya yang menghadapi ancaman keberlanjutan. Menurut Antua, pembentukan unit khusus bukan sekedar penambahan struktur birokrasi, melainkan investasi strategis untuk menjaga warisan budaya Indonesia tetap hidup dan berkembang. Dengan tata kelola yang lebih kuat, Indonesia dapat mempertahankan reputasinya sebagai negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam perlindungan warisan budaya tak benda dunia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katong masih ada di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan ibu saudara semua sampai nanti Katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, ibu saudara jangan kemana-mana, tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, karena kita masih akan terus teman ibu saudara dengan hiburan-hiburan dan juga beberapa info menarik di kesempatan pagi hari ini. Jadi nikmati terus apa yang Katong hadirkan hanya di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Jika Anda menanam pohon, untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Dan kebanyakan bahasa saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di kabaran Donci yang kita hadirkan pertemani bahasa saudara di kesempatan pagi hari ini ya bahasa saudara. Nah di sini ada satu info menarik lagi nih bahasa saudara. Berjalan kaki tidak hanya menjadi aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga dapat menjadi cara untuk mengenal lingkungan, sejarah, dan budaya suatu daerah. Hal tersebut menjadi semangat yang dibawa oleh komunitas Tate Maluku dalam berbagai kegiatan yang diperkenalkan melalui program ROK, Ruang Obrolan Komunitas Pro 2 RRI Ambon, bersama founder Tate, Cey Gihon, dan Rahmat Bacarita Ayo. Nah, Basudara mengusung semangat menjaga identitas Maluku melalui Tate, komunitas ini menghadirkan berbagai kegiatan berbasis perjalanan kaki yang mengajak masyarakat untuk kembali dekat dengan ruang-ruang yang ada di sekitar kota Ambon. Salah satu kegiatan utama komunitas Tate adalah Tate Pagi Sore. Kegiatan ini merupakan aktivitas berjalan kaki yang dilakukan pada pagi atau sore hari dengan rute di sekitar wilayah kota Ambon. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam sebulan dan terbuka bagi masyarakat yang ingin ikut bergabung. Melalui Tate Pagi Sore, peserta tidak hanya berjalan untuk berolahraga, tetapi juga menikmati suasana kota, berinteraksi dengan sesama peserta, serta melihat kembali sisi-sisi kota Ambon yang mungkin sering dilewati namun jarang diperhatikan. Selain itu, komunitas Tate juga memiliki kegiatan Tate Alam, yaitu perjalanan kaki yang mengajak peserta menyusuri berbagai kawasan alam di Maluku. Rute yang dipilih biasanya berupa gunung, bukit, hingga kawasan pantai. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk menikmati keindahan alam sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan berjalan langsung melewati jalur alam, peserta dapat merasakan kedekatan dengan ruang hidup yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Maluku. Ada juga Tate Sejarah, sebuah kegiatan yang menggabungkan aktivitas berjalan kaki dengan pembelajaran sejarah. Dalam kegiatan ini, peserta mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota Ambon sambil mendengarkan cerita dan informasi mengenai peristiwa yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Menurut komunitas Tate, setiap tempat memiliki cerita yang perlu dikenali oleh generasi sekarang. Dengan datang langsung ke sekolah ke lokasi sejarah, masyarakat dapat lebih memahami perjalanan panjang yang membentuk kota dan masyarakat Ambon hari ini. Peserta yang mengikuti kegiatan Tate pun berasal dari berbagai latar belakang dan usia. Jumlah peserta dapat mencapai puluhan orang, bahkan dalam beberapa kegiatan bisa diikuti oleh belasan peserta yang memiliki ketertarikan sama terhadap aktivitas berjalan, alam, dan sejarah. Bagi komunitas Tate, setiap langkah yang dilakukan bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan untuk mengenal diri, lingkungan, dan warisan budaya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Tate berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang ikut menjaga identitas Maluku melalui cara sederhana, berjalan, melihat, dan mendengar cerita dari tanah sendiri. Nah, saudara, untuk informasi ini, beta kutip dari rri.co.id.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo, jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lagi. Kadang-kadang erosi juga bisa bikin tanah longsor.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.